0: bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
2: Bikin makan ya mie instan dan juga banyak. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama, Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pengotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Zahra.
1: Demikian kita menyadari
2: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai manusia.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan

0: pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
2: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
3: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
1: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan, sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga, di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan

0: Pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik.
2: Dan 7,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan saat ini kita langsung ke lapangan Belang Padang untuk kita ikuti pelaksanaan upacara 17 Agustus untuk hari ini. Silakan rekan TV.
1: Adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital Radio Republik Indonesia

Kepemudaan dan Veteran serta sejumlah tamu undangan sudah berada di lokasi upacara, yakni di lapangan Blang Padan. Adapun saat ini peserta upacara yang terdiri dari TNI Polri, ASN, pelajar, mahasiswa dan unsur Forkopimda sudah berbaris rapi, dan sebelumnya sudah masuk satu persatu ke lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Sedangkan untuk tamu undangan sudah berada di podium utama untuk menyaksikan secara langsung peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Adapun pendengar, cuaca di kawasan Blang Padang cukup bersahabat, sehingga dipastikan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 tingkat Provinsi Aceh akan berlangsung dengan tertib. Adapun pendengar, tema dari peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema besar Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan pendengar, sesaat lagi akan kita ikuti bersama pemeriksaan barisan.

0: Banyak
1: baik pendengar, kita masih mengikuti persiapan barisan. Adapun pendengar bertindak sebagai perwira upacara Mayor Infantri Juli Wandri. Dan saat ini pendengar, para peserta upacara sudah berbaris rapi menghadap ke arah podium utama, yang di dalam podium tersebut terdiri sejumlah tamu undangan dari unsur Forkopimda dan juga tamu kehormatan lainnya. Sedangkan para peserta pada umumnya mengenakan pakaian dinas harian seperti TNI Polri, selanjutnya ASN mengenakan pakaian kopri, dan para pelajar dan mahasiswa mengenakan seragam masing-masing. Dan pendengar, saat ini perwira upacara sudah merapikan pasukan dengan memberikan aba-aba sesuai kepatuhan. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan barisan. Adapun terpantau para peserta tampak tertib dan sejak pagi tadi sudah menunggu untuk berbaris rapi masuk ke area Blang Padang. Dan pendengar, tidak hanya dari para peserta upacara, TNI Polri, Forkopimda, pelajar, mahasiswa, dan sejumlah tamu undangan, tapi juga masyarakat turut berhadir untuk menyaksikan secara langsung peringatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Terpantau juga saat ini pasukan pengibar bendera merah putih sudah berbaris rapi untuk bersiap-siap melaksanakan tugas mulia mengibarkan sang saka.
2: Upacara pengibaran bendera merah putih peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2026 segera dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
1: Dan pendengar, saat ini komandan upacara akan memasuki lapangan upacara. Pendengar, saat ini komandan upacara sudah bergerak mengambil posisi untuk selanjutnya memimpin langsung pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-81. Adapun komandan upacara yakni Letkol Infantri Dana Pranata SST Han. Dan saat ini komandan upacara sudah berada melewati tiang bendera, semakin dekat dengan peserta upacara yang berbaris rapi. Dan saat ini bersiap untuk mengambil alih. Dan pendengar, komandan upacara sedang memimpin jalannya pelaksanaan upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Adapun seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema dari peringatan HUT RI tahun ini yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berdaulat maknanya menunjukkan kemandirian bangsa dalam menentukan arah dan masa depan tanpa intervensi. Selanjutnya adil menekankan pentingnya pemerataan hak dan keadilan sosial. Dan pendengar, setelah memimpin sangkur, selanjutnya komandan upacara mengistirahatkan pasukan upacara.
2: Sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur dalam mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi, bertindak selaku komandan upacara, Letnan Kolonel Infantri Dana Pranata SSTHAN MSI, lahir di Kuala Simpang pada tanggal 29 April tahun 1989. Lulusan Akademi Militer tahun 2011. Jabatan Komandan Batalion Infanteri 112 Dharma Jaya. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Paris Admaisal, lahir di Takengon pada tanggal 24 April tahun 2010. Asal sekolah SMA Negeri 1 Takengon. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibaran bendera merah putih merupakan putra-putri terbaik seprovinsi Aceh. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di pengibaran bendera merah putih hari ini, Kasva Zayan Latjuba, putri dari Bapak Beni Ramadan Latjuba dan Ibu Febi Norisa, lahir di Banda Aceh pada tanggal 21 Juni tahun 2010. Asal sekolah SMA Negeri 11 Banda Aceh. Berlaku sebagai pengibaran bendera, M. Al-Azza Kusuma, asal sekolah MAN 1 Aceh Barat. Rizki Maulana Al-Syukran, asal sekolah SMA Negeri 1 Tapak Tuan. Fatur Rahman, asal sekolah SMA Negeri 3 Langsa. Bertindak selaku perwira upacara, Mayor Infanteri Juliwandri, lahir di Palembang pada tanggal 2 Juli tahun 1971. Lulusan Secaparek tahun 2000. Jabatan Kalaknis Pendam Iskandar Muda.

0: Dan pendengar, demikian baru saja kita dengarkan nama-nama yang akan bertugas dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Dan saat ini pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah selaku Inspektur Upacara
1: ayat suci
0: tiba di podium utama. Dan berikut akan kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan Sari Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وأصحاب الجنة أصحاب

0: Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itu orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah yang maha agung dengan firman-Nya.
1: Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri.
2: Pendengar, selanjutnya akan dilangsungkan selawat Badar.
0: Selawat Badar diikuti oleh seluruh peserta upacara dan tamu undangan.

0: Hadirin dan tamu undangan disilakan duduk kembali.
1: Pendengar, demikian baru saja kita ikuti bersama Salawat Badar, dan sebelumnya sudah dilantunkan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan langsung oleh Ustadz Fudail Zubairi dan Sari Tilawah Ustazah Fajriyah Bakri SAG dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dan pendengar, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh, yakni Wakil Gubernur Aceh Fadlullah.
0: Wakil Gubernur Aceh selaku inspektur upacara mengambil tempat di mimbar upacara.

0: Penghormatan pasukan.
1: Para Inspektur Upacara, hormat

0: kepada Inspektur Upacara.
1: Dan pendengar, berikut kita ikuti laporan kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini Wakil Gubernur Aceh Fadlullah. Dan pendengar, saat ini perwira upacara maju menghadap Inspektur Upacara dan selanjutnya akan menyampaikan laporannya kepada Inspektur Upacara yang saat ini berada di podium utama. Dan pendengar, perwira upacara sudah semakin dekat dengan podium utama, melangkah dengan sangat tertib dan sesaat lagi akan menyampaikan laporannya kepada Inspektur Upacara yang berada di podium utama bersama seluruh tamu undangan.
2: Upacara pengibaran bendera merah putih peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
3: Lanjutkan.
1: Dan pendengar, perwira upacara sudah bergerak kembali untuk kembali ke tempatnya setelah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dari podium utama. Adapun seperti yang disampaikan di awal bahwa perwira upacara hari ini adalah Mayor Infantri Juli Wandri. Dan saat ini perwira upacara sudah kembali ke tempatnya dan selanjutnya akan mengikuti rangkaian peringatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Tampak masyarakat juga terus berdatangan ke lokasi. Dan pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera merah putih akan melangkahkan kakinya dengan tertib tentunya, dan ini sudah dilakukan persiapan sejak jauh-jauh hari. Dan pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera merah putih sedang bersiap untuk melaksanakan tugas mulia.
4: Perlu baca nama.
1: Dan pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka sudah bergerak secara perlahan dan tertib. Dan ini tentunya sudah dinantikan oleh para orang tua dan teman-teman dari sekolah untuk menyaksikan langsung aksi dari pasukan pengibar bendera pusaka. Tentunya pasukan pengibar bendera pusaka ini sudah melakukan latihan sejak jauh-jauh hari untuk melaksanakan tugas mulia mengibarkan bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Adapun pendengar, berlaku sebagai pengibar bendera M. Al-Ahza Kusuma asal sekolah MAN 1 Aceh Barat. Selanjutnya Rizky Maulana Al-Syukran asal sekolah SMA 1 Tapak Tuan. Dan Fatur Rahman asal sekolah SMA Negeri 3 Langsa. Dan pendengar, tentunya para pasukan pengibar bendera pusaka yang terdiri dari 28 orang ini merupakan putra-putri terbaik yang sudah mengikuti rangkaian seleksi latihan fisik, mental. Dan pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera pusaka sudah menghadap ke arah podium utama yang di sana terdapat Inspektur Upacara Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bersama unsur Forkopimda. Dan pendengar, saat ini bersiap pembawa baki tentunya untuk menghadap kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini Wakil Gubernur Aceh Fadlullah. Adapun pembawa baki di pengibaran bendera merah putih hari ini yakni Kashfa Zayan Lacuba, lahir di Banda Aceh pada tanggal 21 Juni 2010, asal sekolah SMA Negeri 11 Banda Aceh. Kashfa merupakan putri dari Bapak Beni Ramadan Lacuba dan Ibu Feby Narisa. Dan pendengar, anggota Paskibraka sudah menyampaikan laporannya kepada Inspektur Upacara sebagai pertanda bahwa pengibaran bendera merah putih siap untuk dikibarkan. Tampak wajah-wajah penuh kebanggaan dari pasukan pengibar bendera pusaka.
0: Penyerahan bendera merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera.
1: Dan pendengar, sesaat lagi Inspektur Upacara, dalam hal ini Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, akan menyerahkan secara langsung bendera merah putih kepada pembawa baki, yakni Kashfa Zayan Lacuba. Dan saat ini masih berlangsung prosesi penyerahan bendera merah putih yang diserahkan langsung oleh Inspektur Upacara Wakil Gubernur Aceh Fadlullah kepada Kashfa Zayan Lacuba selaku pembawa baki. Dan saat ini bendera sudah diserahkan oleh Inspektur Upacara. Dan tentunya pembawa baki bersiap-siap untuk menuruni anak tangga kembali bergabung dengan pasukan pengibar bendera pusaka. Dan saat ini satu persatu anak tangga sudah dituruni oleh Kashfa Zayan Lacuba, bersiap untuk bergabung kembali bersama teman-temannya, anggota Paskibraka tingkat Provinsi Aceh. Dan saat ini Kashfa sudah melangkah masuk kembali ke dalam barisan dan bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera pusaka sudah bergerak, bersiap untuk meninggalkan podium utama dan menghadap langsung ke tiang bendera. Terdengar suara langkah dari pasukan pengibar bendera pusaka yang sedang bersiap-siap untuk mendekati tiang bendera, mulai berputar ke arah tiang bendera yang letaknya di tengah-tengah lapangan Blang Padang Banda Aceh yang menjadi lokasi peringatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Adapun pendengar, tema dari peringatan HUT RI ke-81 yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Adapun pendengar, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Paris Admaisal, lahir di Takengon pada tanggal 24 April 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Takengon. Dan pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera pusaka sudah berada tepat di depan tiang bendera dan sedang melakukan berbagai persiapan, berbaris rapi. Untuk sesaat lagi akan kita ikuti bersama pengibaran bendera merah putih di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Ya, pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka sudah berada tepat di depan tiang bendera dan langsung mengambil formasi Dan pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka ini sudah menjalani serangkaian latihan intensif sejak Juli 2026. Dan tentunya diawali dengan seleksi di tingkat kabupaten kota untuk mencari putra-putri terbaik yang mampu melaksanakan tugas mulia mengibarkan bendera merah putih. Dan saat ini pengibar bendera sudah bergerak tepat di depan tiang bendera, mulai bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan selanjutnya pembawa baki yakni Kasyifa Zayan Lacuba sudah bergerak menuju petugas pengibar bendera dan bersiap untuk menyerahkan bendera kepada pasukan pengibar bendera.
0: Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara dan tamu undangan.
1: Dan pendengar, saat ini bendera sudah diserahkan oleh pembawa baki dan diterima langsung oleh petugas pengibar bendera terdiri dari Muhammad Al-Ahza Kusuma, Rizki Maulana Al-Syukran, dan Fatur Rahman. Dan pengibaran bendera merah putih ini akan diiringi langsung dengan lagu Indonesia Raya dan turut dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara dan tamu undangan. Dan saat ini prosesi penyerahan bendera dari pembawa baki kepada petugas pengibar bendera sedang berlangsung. Tampak para petugas paskibraka melaksanakan tugas ini dengan sangat teliti dan tentunya dengan harapan bendera merah putih dapat berkibar pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Prosesi ini juga turut disaksikan oleh masyarakat dari berbagai kalangan termasuk orang tua dari pasukan pengibar bendera pusaka. Dan pendengar, secara perlahan pasukan pengibar bendera sudah mengambil bendera merah putih dari pembawa baki dan selanjutnya bersiap-siap untuk mengibarkan sang saka. Adapun pendengar, berlaku sebagai pengibar bendera Muhammad Al-Ahza Kusuma asal sekolah MAN 1 Aceh Barat. Selanjutnya Rizki Maulana Al-Syukran dari SMA 1 Tapak Tuan dan Fatur Rahman dari SMA Negeri 3 Langsa. Dan saat ini pembawa baki sudah kembali bergabung dengan pasukan pengibar bendera pusaka dan bersiap kita ikuti bersama prosesi pengibaran bendera merah putih. Bendera ini akan segera dibentangkan dan tentunya pasukan pengibar bendera pusaka sedang bersiap-siap untuk memastikan bahwa tali yang terpasang di tiang bendera dapat kokoh dan tentunya prosesi pengibaran ini dapat berlangsung sukses. Dan mendengar tampak antusiasme dari masyarakat, peserta upacara maupun unsur Forkopimda yang menyaksikan prosesi ini. Dan berikut kita ikuti bersama pengibaran bendera merah putih. Dan pendengar, para petugas pengibar bendera saat ini tengah bersiap untuk mengibarkan bendera pusaka. Terdapat 28 pasukan pengibar bendera pusaka yang hari ini melaksanakan tugasnya mengibarkan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Upacara yang sama juga berlangsung di berbagai kabupaten kota di Aceh. Adapun sejumlah awak media juga sudah berhadir untuk mengabadikan momen bersejarah yakni peringatan HUT RI ke-81. Cuaca di kawasan Blang Padang juga cukup cerah, sehingga dipastikan pelaksanaan upacara hingga akhir nantinya akan berlangsung dengan tertib. Dan saat ini bendera sudah dibentangkan, dan kita akan mengikuti prosesi pengibaran bendera pusaka.

0: Pengibaran kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat sajarah!

Pendengar, bendera merah putih sudah berkibar dengan sangat indah di tiang bendera yang berada tepat di tengah-tengah lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Dan saat ini pasukan pengibar bendera pusaka sedang menguatkan ikatan di tiang bendera, memastikan bahwa bendera ini akan berkibar dengan indah tentunya di tiang bendera. Dan pendengar, tema dari peringatan HUT RI ke-81 tahun ini yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan tentunya saat ini pasukan pengibar bendera pusaka masih terus menguatkan ikatan di tiang bendera agar tentunya tidak mudah lepas. Dan saat ini sedang bersiap-siap untuk kembali bergabung dengan pasukan lainnya dan nantinya akan menyampaikan kembali laporan kepada Inspektur Upacara bahwa tugas untuk mengibarkan bendera merah putih sudah dilakukan. Adapun lapangan Blang Padang ini juga menjadi lokasi dari latihan yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan untuk dapat mengibarkan bendera pusaka pada peringatan HUT RI tingkat Provinsi Aceh. Dan pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera pusaka sudah melangkah. Tentunya Anda dapat mendengar langkah kaki dari pasukan pengibar bendera pusaka yang bergerak untuk meninggalkan tiang bendera. Selanjutnya lanjut ke arah podium utama di mana Inspektur Upacara dan unsur Forkopimda serta tamu undangan sudah berada di podium utama. Dan pendengar, 28 pasukan pengibar bendera pusaka ini berasal dari berbagai kabupaten kota di Aceh. Proses seleksi yang dilakukan cukup panjang dan tentunya adalah orang-orang pilihan yang dapat melaksanakan tugas mulia mengibarkan bendera merah putih. Dan saat ini pasukan pengibar bendera pusaka sudah berada tepat di depan podium utama. Dan pembawa baki beserta pasukan pengibar bendera pusaka lainnya sudah berada tepat di depan podium utama untuk selanjutnya menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara.

0: setempat setelah melaksanakan tugas mengibarkan sang saka. Dan pendengar, saat ini sedang dilakukan persiapan untuk bergerak meninggalkan podium utama setelah sebelumnya menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara. Dan pendengar, Paskibraka sudah mulai mempersiapkan barisannya untuk melangkah bersama kembali ke tempat. Dan pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka menjadi salah satu daya tarik dari masyarakat maupun tamu undangan yang menyemarakkan peringatan HUT RI setiap tahunnya. Dan saat ini instruksi untuk jalan sudah disampaikan oleh pemimpin pasukan, dan pasukan pengibar bendera pusaka sudah bergerak secara perlahan dan tertib kembali ke tempat. Tampak wajah-wajah penuh rasa bangga dan haru terpancar dari 28 pasukan pengibar bendera pusaka. Dan tentunya ini merupakan wajah-wajah putra-putri terbaik yang sudah berhasil melaksanakan tugasnya. Dan tentunya kita berharap pasukan pengibar bendera pusaka ini dapat menjadi generasi muda yang sukses dan tentunya bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan agama. Dan tentunya pasukan pengibar bendera pusaka sudah bergerak semakin jauh dari podium utama dan sudah tiba kembali ke tempat, disambut dengan tepuk tangan dari masyarakat yang berhadir. Dan pendengar, pengibaran bendera merah putih sudah dilangsungkan dan berikutnya adalah mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara, yakni Wakil Gubernur Aceh Fadlullah.
1: Mengenang kepada arwah pahlawan yang telah mendahului kita, hening cipta dimulai.

0: selesai.
1: Pembacaan pendengar selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.

0: Pancasila.
1: Akan memimpin langsung pembacaan ini.
0: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Hadirin dan tamu undangan, disilakan duduk kembali.
1: Pendengar, demikian baru saja kita ikuti bersama pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara, dalam hal ini Wakil Gubernur Aceh Fadlullah.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Dan berikut kita ikuti bersama pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri.
4: Asal

0: proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
1: Pendengar, berikut kita ikuti bersama pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua DPR Zulfadli AMD. Dan saat ini Ketua DPR sedang bersiap untuk pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung dari podium utama.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tutup. Dilanjutkan dengan tanda kebesaran tutup.

0: go!
1: Bapak Dr. Randes Haji Azhari, MSI.
2: Dan berikut kita ikuti bersama pembacaan doa oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Randes Haji Azhari, MSI.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas limpahan rahmat taufik hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang penuh sejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka. Tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikanlah semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkanlah negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan, pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar

0: silakan duduk kembali.
1: Pendengar, demikian baru saja kita ikuti bersama Andika Bhayangkari dalam peringatan HUT RI ke-81.
0: Komandan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Dan berikut laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Dan saat ini pendengar, Komandan Upacara sudah bergerak menuju podium utama di mana Inspektur Upacara yakni Wakil Gubernur Aceh Fadlullah berada tepat di podium utama. Saat ini Komandan Upacara sudah berada di depan tiang bendera dan terus melangkah menuju podium utama. Adapun pendengar, Komandan Upacara yakni Letkol Infantri Dana Pranata.
2: Dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembalikan ke depan.
2: Kembali ke depan.
1: Dan pendengar, saat ini Komandan Upacara sudah bergerak meninggalkan podium utama untuk kembali ke tempat setelah menyampaikan laporannya terkait selesainya pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Dan saat ini Komandan Upacara sudah melewati tiang bendera dan sudah semakin dekat dengan posisi awal setelah menyampaikan laporan terkait berakhirnya pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh yang berlangsung di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Dan pendengar, saat ini Komandan Upacara sudah berada di posisi semula dan dilanjutkan dengan penghormatan pasukan.

0: Dan pendengar, saat ini inspektur upacara bersiap untuk meninggalkan mimbar upacara. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa inspektur upacara yakni Wakil Gubernur Aceh Fadlullah.
1: Pasukan dapat dibubarkan.
0: Dan pendengar, dengan inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara, maka berakhirlah rangkaian upacara peringatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh yang berpusat di lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
2: Arah komandan pasukan sesuaikan dengan rencana selanjutnya. Kalian!
0: Dan pendengar, saat ini komandan upacara akan bersiap-siap untuk memberikan instruksi kepada seluruh peserta upacara bahwa upacara ini sudah selesai dilaksanakan dengan tertib dan sukses. Dan pendengar, tampak sejumlah awak

media yang berkumpul di area podium utama untuk mengabadikan momen dari inspektur upacara bersama unsur Forkopimda dan sejumlah tamu undangan yang berhadir pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Dan pendengar, tentunya inspektur upacara sesaat lagi akan bersiap-siap untuk melaksanakan sesi wawancara dengan sejumlah awak media yang berhadir. Pendengar, dengan demikian berakhir sudah rangkaian siaran langsung peringatan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Kami atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.

Terima kasih Bergar, Anda sudah mengikuti dan sudah bersama kami di Pro 1 RW Banda Aceh. Saat ini kembali bersama Pro 1 RW Banda Aceh. Kita akan terus dan juga nanti kita akan mengikuti atau juga mengikuti sidang secara langsung sidang tahunan MPR RI bersama Pro 3 Jakarta, tetap bersama Pro 1 RW Banda Aceh 97,7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Es Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Baik, terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil di suasana pagi hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 9 lewat 6 menit pendengar. Nah, untuk selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda mengikuti upacara untuk memperingati hari HUT RI ke-81 pendengar, yang kami juga sudah terhubung dengan petugas di lapangan kami, ada rekan Aryani.

Selanjutnya, selawat badan, hadirin dan undangan, silahkan berdiri.

Morning.

Yeah.

Just a little bit of a

selanjutnya laporan komandan upacara.

0: upacara peringati detik detik proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia ke 81. Siap, mulai.
1: Lanjut, kan?
0: Lanjut, kan?
2: Persiapan detik-detik pokok.
3: Persiapan detik-detik pokok.
0: Masuk.
2: Detik-detik pokok.

0: Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sederhana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Terima kasih. Ada cara selanjutnya persiapan pengibaran
2: Pasukan pembantu untuk orang, dua orang persen Dua, serta satu poinku. Pesannya dari kamu mau tidak untuk pria. Kodin 01-09 ACC. Personil dari Polu. Satu, Rika Ayuja. Personil dari Spontanus ACC. Dua, Rika Akuntara. Personil dari Spontanus ACC. Tunggu dulu, Tunggu dulu.
3: Dipimpin oleh komandan upacara.
4: Bangka, betul.

gracias.

Sebenarnya paskibraka Aceh Singkil adalah berjumlah 61 orang yang terdiri dari siswa Aceh Singkil atau sekolah SLTA dan tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Pasukan pengibar bendera ini dipimpin oleh seorang komandan kompi yaitu Letnan II CJP Hafiz SARS. Kabupaten Banten akan Dian TP 957 LU. Lahir di Leputar, Kecamatan Gunung Meria, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 19 Agustus 2001. Yang bertindak sebagai komandan peleton adalah Fahri Saputra Padang, siswa dari SMA Negeri 1 Gunung Meria, anak dari seorang wira swasta, dengan suami istri dari Bapak Kamal Padang dan Ibu Rumiati. Sedangkan yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Suci Pertadiwura, siswi dari Sekolah Man Satu Singgil, anak dari seorang ASN, pasangan suami istri dan bapak dari Yarmi dan Yuliana. Bendera merah putih adalah Seibu Fadila, asal sekolah SMK Negeri 1 Kuala Bali, anak dari seorang nelayan, pasangan suami istri dan bapak dari dan Ibu Witawati. Selanjutnya, Afisya, asal sekolah SMA Negeri 1 Gunung Meria, anak dari seorang wanita, pasangan suami istri dari Bapak Safriyadi dan Ibu Susiani. Aldi Ardianta, asal sekolah SMA Negeri 1 Singkoron, anak dari seorang petani, pasangan suami dan Ibu Si Mobita. Selanjutnya, paskibraka Aceh Singkil adalah bentuk formasi Sayap Garuda. Formasi Sayap Garuda ini merupakan simbol semangat persatuan dan kekuatan paskibraka Aceh Singkil yang disiplin. Ini untuk mengambil serta mengharumkan nama Kabupaten Aceh Singkil. Paskibraka Aceh Singkil dilatih dan dibentuk oleh dua orang wanita ini dan dua orang personil Polri. Personil dari TNI yaitu pembantu Letnan II M. Masid atau M. Munte. Personil dari Koramil 02 Singkil, Kodim 0109 Aceh Singkil. Selanjutnya, Sersan 1 Sawaludin, personil dari Koramil 03 Gunung Meria, Kodim 0109 Aceh Singkil. Personil dari Polri, Bripka Alinsa, personil dari Staf Polres Aceh Singkil. Selanjutnya, Bripka Agus Irawan, personil dari Staf Polres Aceh Singkil. Pendengar, itu dia susunan ataupun peserta pasukan pengibar bendera titik-titik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2026 yang dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Fasilitator Singkil Utara.

saat sekarang ini pasukan pengibar bendera di Kabupaten Aceh Singkil peringatan HUT RI ke 81 sedang menuju ke pengibaran bendera merah putih pada siang hari ini. Dan kami sampaikan juga bahwa untuk cuaca yang saat ini di Kabupaten Aceh Singkil cukup sehingga para peserta pengibar bendera terlihat ya sangat antusias dan juga peserta yang mengikuti terdiri dari masing-masing sekolah dari kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Begitu juga terlihat para peserta upacara yang terlihat juga antusias dengan faktor cuaca yang cukup mendukung dan cukup panas memudahkan segala persiapan atau pelaksanaan pengibar bendera merah putih yang jalan dengan baik. Dan kita juga berharap bahwa pelaksanaan upacara ini dapat berlanjut dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Dan benar seperti yang kita tahu ketahui bahwa untuk Paskibraka Aceh Singkil untuk tahun ini membentuk formasi yaitu Sayap Garuda. Si Sayap Garuda ini merupakan simbol semangat persatuan dan kekuatan Paskibraka Aceh Singkil yang disiplin, kompak, berani dan memiliki ciri cita-cita tinggi untuk mengabdi serta mengharumkan Kabupaten Aceh Singkil. Untuk tema tahun ini saya berharga. Jadi informasi yang saya berikan bahwa Paskibraka Aceh Singkil membentuk formasi Sayap Garuda. Formasi Sayap Garuda merupakan simbol semangat persatuan dan kesatuan Paskibraka Aceh Singkil. Disiplin, kompak, berani dan memiliki cita-cita untuk mengabdi serta mengharumkan nama Kabupaten Aceh Singkil. Jadi pemerintah Paskibraka Aceh Singkil ini dilatih dan personil TNI dan personil Polri. Personil dari TNI yaitu M. Rashid dengan pembantu dan aduan Mr. Monte. Personil dari Koramil 02 Singkil, Kodim 0109 Aceh Singkil. Kemudian Sersan 1 Sawaludin, personil dari Koramil 03 Gunung Ria, Kodim 0109 Aceh Singkil. Untuk personil dari Polri yaitu Bripka Alicia, personil dari Staf Polres Aceh Singkil, kemudian periksa Bripka Alicia, personil Staf Polres Aceh Singkil.

Era interaktif adalah si permata kita siswi dari sekolah Mansa Putra, anak dari SMA SM Pasar Bapak Didi Yasmi dan Ibu Yuliani. Sebagai pengibar bendera merah putih yaitu Ibu Fadila asal sekolah SM Negeri 1 Baru, anak dari Sinayat pasangan istri dan Bapak Dalidi yaitu Bapak Dalini dan Ibu Ritawati. Kemudian dengan Chief Service satu sekolah itu masih satu ya. Anak orang ketara Sampiani dan Ibu Susiani. Dan ketiga yaitu Ibu Siap asal sekolah SMA Negeri 1 Simpon, anak seorang ketara pasangan Bapak Wali dan Ibu Suci Novita. Merah putih.

Yeah.

mendengar gimana kibara hitam dan putih berkibar dengan tidak bisa kibar menjadi sangat sempurna ya di belakang olahraga Kasim Tagok Hitam Ketapang Indah Kecamatan Singgil Utara. Semoga dengan berkibarnya bendera merah putih ke-81 tahun 2026 ini juga memberikan semangat dan motivasi yang terus memajukan bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Aceh Singkil, dalam pembangunan dan generasi muda dapat memajukan terus semangat mereka dalam membangun dan mensejahterakan Kabupaten Aceh Singkil. Mudah-mudahan kita berharap dengan berkibarnya merah putih di Kabupaten Aceh Singkil ini, kita mendapatkan impian dan cita-cita yang kita inginkan selama ini yang mungkin belum tercapai. Di mana saat sekarang ini sang tujuh orang pengibar bendera sudah selesai mengibarkan bendera merah putih dan akan berbalik arah untuk kembali ke tempat mereka masing-masing sudah usai mengibarkan cang merah putih di gelanggang olahraga Kasim Tago, Kabupaten Aceh Singkil pada hari ini, tepatnya pada Senin 17 Agustus 2026.

mendengar di mana saat sekarang ini pasukan pengibar bendera merah putih sedang menuju untuk kembali ke tempat semula setelah usai dan selesai mengibarkan bendera merah putih di Gelanggang Olahraga Sintago pada siang hari ini. Berjalan dengan baik dan pengibaran juga terlihat berjalan dengan sukses.

19 Agustus 2021.

Selibaran bendera merah putih dan akan ke tempat semula.

ya sayang, sudah berhasil mengibarkan sampai putih di langit biru Kabupaten Aceh Singkil yang ke-81.

0: Selanjutnya nanti kita akan mengikuti meminta cipta yang dipimpin oleh inspektur upacara, diiringi dengan Andika Bayangkari.
1: Untuk mengenal siapa Allah Taala, boleh cipta dimulai.

Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia

0: selanjutnya penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara. Hormat dan

0: Persembahanlah kelompok perjuangan dari
1: persembahanlah kelompok perjuangan. Kalimat

0: acara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Mendengar dengan berakhirnya pengibaran sang merah putih ke-81 di Kabupaten Aceh Singkil, maka berakhir laporan kami dari belakang Kasing Tago atau Gor Kabupaten Aceh Singkil pada detik-detik proklamasi 17 Agustus. Dan saya Aryani mengucapkan terima kasih penanggung jawab kami Koordinator Eva Basaria, reporter saya sendiri Aryani, pengarah acara Salihin Barus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan reporter kami Aryani yang sudah menyampaikan siaran langsung ya terkait upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Pendengar, untuk hari ini di edisi 17 Agustus 2026 langsung dari lapangan Kasim Tago Singkil Utara, tempat pelaksanaan upacara, pendengar. Dan baik, kami akan sudahi untuk program siaran langsung pagi hari ini. Saya Wahyu Setianingsih juga pamit undur diri dari ruang simak Anda. Saya yang sudah bersama Anda di edisi hari ini, edisi 17 Agustus 2026, dari pukul 5 pagi saya menemani Anda. Kini waktunya saya akan pamit undur diri dari ruang simak Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

sendiri. Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada yang masih stay tune bersama kami 92,2 MHz, atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI digital di suasana siang, siang yang begitu cerah dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salam sehat dan salam hangat, mudah-mudahan terus diberi kesehatan, semangat, dan juga terus berjuang untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia di siang hari ini. Dan saya Aryani akan menemani suasana siang Anda yang nantinya berakhir di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan jelang dinamika olahraga siang bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Arsène Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tendean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi

adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Martha Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva?
1: Ya, terima kasih Rudy dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan menghadirkan topik mengenai HUT ke-81 RI, momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan. 8 dekade lebih Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional. Namun di tengah berbagai capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana capaian Indonesia saat ini sudah mendekati cita-cita kemerdekaan dan apa yang harus menjadi pekerjaan bersama ke depannya? Nanti akan kami ulas bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai langkah dari SIAK menuju istana, siswa Man Insan Cendikia menjadi paskibraka nasional, di mana siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau Man IC Siak, Rizky Aditya Siregar, menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Rizky yang mewakili Provinsi Riau ini dikukuhkan bersama 75 anggota paskibraka lainnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada Sabtu lalu. Sebanyak 76 anggota paskibraka yang berasal dari 38 provinsi tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun ya hari ini yang ke-81 di Istana Merdeka, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang terkait. Lalu pendengar, kami juga menghadirkan beragam update penanganan terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga beragam serba-serbi perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah Indonesia. Pastikan Anda menarikan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi digital. Anda dapat berbagi juga momentum kemerdekaan di wilayah tempat Anda berada maupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
2: Menyapa siang.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hikmat. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Presiden Prabowo Subianto meninggalkan mimbar kehormatan yang menjadi tanda bahwasanya upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta telah selesai. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi dengan berbagai atraksi atau juga dengan berbagai acara yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain tadi acara atau kegiatan pengibar bendera merah putih oleh paskibraka.
4: Singkil siang ini.
2: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, di suasana siang yang begitu cerah, cuaca yang cukup panas, mudah-mudahan memberikan semangat terus untuk kita menjalankan kegiatan di suasana siang hari ini dalam memperingati HUT RI ke-81 tahun 2026 ya. Informasi serta lagu-lagu hiburan akan terus menemani suasana siang Anda bersama Pro 1 RRI Aceh Singkil. Dan untuk siang hari ini saya berbagi informasi, yaitu Persib Singkil gelar rangkaian perlombaan menyambut HUT RI ke-81. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 31 DIM 0109 Korcap Rem 012 PD Iskandar Muda menggelar rangkaian perlombaan di Makodim 0109 Singkil. Kegiatan ini diikuti seluruh anggota Persib jajaran Kodim 0109 dan anak-anak anggota. Perlombaan untuk ibu-ibu Persib meliputi poli, lomba estafet sarung, serta lomba unik pakai baju sambil menerbangkan balon. Sementara untuk anak-anak digelar lomba kelereng dan lomba memasukkan paku ke dalam botol. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan, tawa canda peserta mewarnai setiap perlombaan, mencerminkan kekompakan keluarga besar Kodim 0109 Singkil dalam menyambut hari kemerdekaan. Dalam sambutannya, Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 31 DIM 0109 Korcap Rem 012 PD Iskandar Muda, Nyonya Ira Aminuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang telah berpartisipasi aktif. Lebih lanjut, beliau berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antara anggota Persib serta menjadikan peringatan HUT RI sebagai pengingat untuk terus mendukung tugas suami dalam menjaga kedaulatan NKRI serta menjadi ibu dan istri yang tangguh bagi keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Aryani. Komunitas tanam 4.000 pohon di Pidijaya pulihkan pasca bencana. Dari Pidijaya kami informasikan sejumlah komunitas, organisasi, relawan, dan mitra di Aceh berkolaborasi dalam gerakan bersama kolaborasi untuk selamatkan Bumi Aceh melalui kegiatan penanaman pohon dan pemulihan kawasan terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidijaya. Kegiatan ini menargetkan penanam 4.000 bibit yang akan didistribusikan dan ditanam di 6 desa. Sebanyak 2.600 bibit yang dibawa pada tahap awal, kemudian ditanam 1.400 bibit pada Sabtu pada tanggal 15 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem, penguatan kawasan bantaran sungai, serta mendukung masyarakat yang terdampak bencana. Gerakan ini melibatkan berbagai unsur komunitas dan organisasi, diantaranya Natural Aceh, Daratan Samudra, Yayasan Darat Untuk Aceh, DCBA, ID Saver Aceh, Land Cup Aceh, Sarvidi, PMI Pidijaya, KNPI Pidijaya, PMII Pidijaya, Aceh Green, Pramuka Pidijaya, Faji Pidijaya, serta relawan dan masyarakat setempat. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penyediaan bibit dari BPDAS dengan sebanyak 2.400 bibit disediakan untuk mendukung kegiatan penanaman di 6 desa terdampak bencana Pidijaya. Sebanyak 122 relawan akan terlibat dalam kegiatan ini, terdiri dari 40 relawan dari Banda Aceh yang berasal dari DCKAP, Daratan Samudra dan Natural Aceh, serta 82 relawan dari Pidijaya yang berasal dari berbagai komunitas. Dalam pelaksanaannya, para komunitas akan mendampingi sejumlah desa yaitu Menasah Mancang, Pantai Brune, Dayah Usen, Blangcot, Menasah Lok, dan Menasah Raya. Field Officer Natural Aceh, Wahidin, turut terlibat dalam koordinasi kegiatan bersama komunitas dan masyarakat desa. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap proses pemulihan wilayah terdampak bencana. Ketua DCAP ID Chever Aceh, Rahmat, menyampaikan bahwa kegiatan penghijauan ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, Direktur Daratan Samudra, Sinta Devi, menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah bersama untuk memulihkan wilayah terdampak bencana sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, memperkuat ketahanan ekosistem, dan mengembangkan sumber daya penghidupan yang berkelanjutan. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajian sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّتْ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sing Kill siang ini.

Tahukah Anda apa itu politik identitas? Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrem yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka, atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat, sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama, dan kelompok tertentu. Di Indonesia, dalam pesta demokrasi politik identitas harus diwaspadai karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sebab Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya yang dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
5: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
4: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan.
1: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, Pro Dangdut RRI Singkil akan menemani suasana siang Anda di 17 Agustus 2026 ya. Lagu-lagu hiburan Dangdut Indonesia akan menemani suasana siang Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saya mengajak Anda untuk bergabung di line telepon, SMS, dan juga WhatsApp di 0823-7295-5892 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Udah ada yang gabung, langsung kita sapa ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Karyani.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Kak.
0: Iya, apa kabar Mbak Erna?
1: Kabar baik, langsung aja ya Kak, nanti
0: iya.
1: Jaringannya terputus.
0: Oke, baik, dengar lagu siapa ini?
1: Ini Kak, lagu dari Rita Sugiarto yang judulnya Tersisi.
0: Tersisi?
1: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya terutama buatnya Kak Aryani, terus Bang Mulyadi, ada Kak Ayati, ada Bang Adri juga. Mm-hmm. Terus buatnya kawan-kawan semuanya, ada Kak Cinta, Kak Ella di Kapak Barat. Salam spesialnya buat seseorang aja, itu aja ya Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, siang kita di Pro Dangdut RRI Singkil diawali dari Gosong Telaga dan Mbak Erna yang sudah bergabung bersama kita di suasana siang hari ini ya. Masih kami nantikan partisipasi Anda di suasana siang di Pro Dangdut RRI Singkil di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558.

Kang, selamat salam kemerdekaan ke-81 ya. Mudah-mudahan sehat semua di suasana siang hari ini. Sepertinya belum ada yang bergabung kembali, langsung aja kita hadirkan lagunya di suasana siang hari ini di 92,2 MHz.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Rita Sugiarto Tersisi sudah berakhir nih ya. Keruan simak Anda yang dirukai oleh Mbak Erna tadi di Gosong Telaga di suasana siang hari ini. Baik, kita sapa kembali di belakang Mbak Erna, ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Rita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini, Andre apa Randy?
1: Apa kak?
0: Dengannya siapa ini, Randy apa Andre?
1: Ini Randy kak, di Transmedalno kak.
0: Iya, apa kabar nih Randy?
1: Apa kak?
0: Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Wah, sehat kak, sehat.
0: Lagi. Iya. Pelaksanaan HUT kemerdekaannya gimana di sana?
1: Ah, ini nggak ada di sini kak, di kami di pelosok ini kak.
0: Waduh, berarti belum merdeka gitu kalau nggak ada?
1: Tapi nggak ada kemana-mana gitu kak.
0: Waduh, gitu ya, baiklah. Iya. Kalau gitu kita merdekakan di RRI aja ya, mau denger lagu apa kak. Ini?
1: Lagunya dari apa kak, dari Tuti Bibo, Janda Muda kak.
0: Waduh, targetnya atau gimana ini?
1: Cuma lagunya aja juga.
0: Oh iya, jangan cari janda tua ya.
1: Ya enggak kak, karena enggak mungkin bentar lagi karena udah ada bini kak.
0: Oh gitu, iya iya, oke oke. Lagunya dikasih buat siapa?
1: Terutama buatnya kakak, terus ada buatnya Erna, terus buatnya Bang Tepol, Mas Kuhi, buatnya Cinta, Mbak Ella, Aldo, Bang Sober, Bang Roba, banyak Pak Maeni, banyak Pak Rawati, banyak semua ada tanpa terkecuali kak.
0: Oke. Okay. Punya
1: spesialnya buat istriku ya kak ya.
0: Baik. Dia, kak. Baik.
1: Ya, ya. Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Randy di Trans Lembalno, katanya lagi sama istrinya ya. Salam sehat dan salam hangat buat istrinya juga yang di sana. Nanti kami hadirkan lagunya ya Randy ya. Baik, kita sapa kembali di belakang Randy ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, siapa di mana? Halo, siapa di mana?
1: Saya Aulia.

0: yang hari ini yang juga sudah bergabung bersama kita ya di Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di Suasana Siang. Kita sapa kembali di ujung telepon. Halo, selamat ya, siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, siapa di mana?
1: Iya, Bu, saya Riani.
0: Iya, di mana?
1: Primo.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, Bu.
0: Iya, lagi ngapain? Kayaknya lagi rame nih ya.
1: Lagi di situ, Ibu.
0: Iya. Kalau gitu mau di berlagu dangdut siapa ini?
1: Lesti Bowo IJ.
0: Apa? DJ apa ini? Oke, baik. Salam untuk siapa lagunya?
1: Salam untuk Anugrah.
0: Itu aja. Baik. Makasih kembali.

yang sudah bergabung bersama kita juga di suasana siang hari ini ya di Pro Dangdut RRI Singkil 92,2 MHz. Semoga siang hari ini menyenangkan tentunya ya buat Anda semua di cuaca yang cukup mendukung untuk Anda melakukan kegiatan pada perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, tepatnya pada hari ini hari Senin. Baik, sebelum ada yang bergabung kembali, langsung aja kami hadirkan lagu yang request di suasana siang hari ini di Pro Dangdut RRI Singkil.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu Anda request di suasana siang hari ini di Pro Dangdut RR Singkil udah berakhir nih ruang simak Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung kembali, masih kami nantikan partisipasi Anda di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558. Dan pendengar, waktu di studio kami sudah menunjukkan tepat pada pukul 14 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kita coba sapa kembali di ujung telepon ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, waalaikumsalam. Ini Ren di tadi, Kak.
0: Iya, kenapa lagi Ren?
1: Iya, tadi Kak. Salah, Kak. Lagunya itu Janda Muda.
0: Apa, tapi
1: Kak,
0: Janda itu, Muda dari Tuti Wibowo.
1: Ya, Janda Muda, Kak.
0: Iya, itu dia Janda Muda
1: itu,
0: dari...
1: Janda itu, Kak.
0: Dari Tuti Wibowo, kan?
1: Iya, itu kan Mabuk Janda, Kak.
0: Loh, ini dia tadi saya putarkan.

0: 可以啊。
1: Ya baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini ya. Atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana siang yang cukup cerah. Dimana kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tepatnya pada hari ini di Senin 17 Agustus 2026. Mudah-mudahan di Hari Kemerdekaan kita yang ke-81 ini ya, semangat pemuda-pemudi kita juga tetap terjaga dan bisa lebih membangun daerah kita lagi di saat sekarang ini, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Iya, terus tingkatkan semangat perjuangan Anda untuk terus maju dan berkembang, yang pastinya bisa membawa kebaikan untuk diri Anda sendiri maupun juga untuk orang lain. Masih kami nantikan kembali partisipasi Anda di suasana siang hari ini di Pro Dangdut RR Singkil. Mungkin Anda yang sedang di perjalanan di siang hari ini, kami ingatkan kembali untuk hati-hati, utamakan keselamatan Anda ya. Terutama di daerah yang rawan kecelakaan, rawan kriminalitas. Jadi untuk lebih berhati-hati, lebih waspada kembali. Dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Anda di cuaca yang cukup panas saat sekarang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Baik, kita sapa kembali di ujung telepon, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Ibu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Ini.
0: Siapa? Suaranya putus-putus. Halo. Rasa dalam dada. Aduh. Ya, halo. Mau dengar ke lagu siapa ini?
1: Yang kita di Ibu.
0: Suaranya putus-putus. Halo. Baik pendengar, untuk jaringannya mungkin yang kurang bersahabat di suasana siang hari ini ya, jadi agak sedikit terganggu, terputus, dan juga suaranya tidak jelas, jadi lagunya mohon maaf kalau salah putar ya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14.58 menit waktu Indonesia bagian Barat berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di Senin 17 Agustus 2026. Akhir kata saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar program 1 RRI Banda Aceh, dimanapun Anda berada, kembali lagi saya Putra menemani Anda untuk edisi hari ini di tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan di hari Selasa. Hari Senin ya. Ya, mendengar untuk kebersamaan kita nanti sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk saat lagi kami hadirkan dalam dialog UMKM untuk hari ini, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Banda Aceh di jalur frekuensi 97,7 FM.

0: kita sebagai owner ini harus bertanggung jawab dengan bisnis kita sendiri. Sepi itu kenapa? Dan kenapa orang konsumen itu harus memilih
1: produk? Mampukah Aceh menjadi pusat industri halal? Seharusnya mampu ya.
2: Seharusnya ya.
1: Seharusnya mampu. Selama kita tuh ada kemauan atau enggak sih dari UMKM ini untuk
3: justru di Working Tandem ini kita ngelihat banyak banget sebenarnya aspek-aspek budaya Aceh yang menarik. Tapi nggak terangkat ke permukaan. Itu yang coba kita tampilkan di brand kita ini.
4: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. 97,7 FM.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa yang sedang menonton kita juga di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk hari ini kami hadir kembali dalam dialog UMKM untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Ya pendengar, untuk kita akan informasikan dulu terlebih dahulu, ini kita akan bicara tentang tempe ya. Selama ini identik dengan kedelai gitu ya, namun siapa sangka bahan pangan lokal seperti koro juga bisa diolah menjadi tempe yang bernilai gizi sekaligus memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan. Melalui inovasi dan kreativitas, Rumah Tempe Nusa, Rumah Pangan Aceh menghadirkan tempe koro sebagai pangan alternatif yang tidak hanya memperkaya pilihan konsumsi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha berbasis pangan lokal. Nah, lalu bagaimana proses mengolah koro menjadi tempe, seperti apa potensi pasarnya, dan bagaimana peluang tempe koro menjadi produk UMKM andalan? Kita akan membahasnya bersama untuk saat ini narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita perkenalkan dulu, ada Bang Fauzi Arja, Bang Fauzi Arja ya, SPD MPD JR. Beliau adalah selaku founder dan CEO Rumah Tempe Nusa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat sore Bang Fauzi.
1: Ya, selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Fauzi?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Luar biasa sehat.
0: Iya, di hari ini juga kita memperingati HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia gitu ya. Pasti ya. Kita masih tetap semangat merah putih kita hari ini. Oke, baik. Untuk dialog kita bertema tempe koro dari pangan alternatif menjadi produk UMKM andalan. Betul ya, Moji?
1: Benar.
0: Benar ya. Iya. Kita ini sampai nanti ke pukul 4 sore kita punya waktu 1 jam dalam dialog UMKM hari ini. Nah, mungkin kita langsung saja, dan untuk pendengar juga ya, kita sapa untuk pendengar kita yang ingin bergabung nanti, kita dengarkan dulu perbincangan kita untuk di kesempatan sore hari ini dalam dialog UMKM. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa di sesi bertanya, kita setelah mendengarkan dulu, untuk di awal jumpa kita dalam dialog UMKM ini bersama Bang Fauzi. Nah, Bang Fauzi, bisa diceritakan nih bagaimana awal mula lahirnya Rumah Tempe Nusa, dan apa yang melatar belakangi Pak Fauzi ini memilih koro sebagai bahan utama tempe ini?
1: Oke, okay, baik. Awal mula dari Tempe Nusa ini, kita dari kegelisahan melihat sumber pangan yang berlimpah, sumber pangan lokal maksudnya, seperti itu, yang bisa kita olah menjadi berbagai produk turunan yang bisa disukai oleh masyarakat kita. Nah, yang salah satunya tempe. Yang selama ini kita yang beredar di pasar-pasar kita itu adalah tempe dari kacang kedelai. Nah, kacang kedelai tidak semuanya itu diproduksi lokal. Secara umum itu masih ketergantungan pada impor. Nah, kami tingkat kekhawatiran itu jadi mencoba mengolah pangan lokal, salah satunya kacang koro ini, menjadi produk tempe yang menjadi sebuah alternatif pangan untuk memberikan varian produk kepada masyarakat, seperti itu.
0: Iya, baik. Kemudian ini kan bagi sebagian masyarakat ya, mungkin koro belum terlalu familiar gitu Bang Fauzi, sebagai bahan pangan gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa jelaskan ini dari pembahasan kita di pertama tadi, koro ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan koro ini, dan bagaimana potensi gizinya dibandingkan dengan kedelai?
1: Ya, sebenarnya potensinya besar ya, khususnya kacang koro ini. Kenapa kacang koro kita hadirkan? Karena untuk bervariasi pangan terhadap masyarakat itu, supaya masyarakat dapat menikmati bahwa pangan lokal itu bisa loh menjadikan sebuah produk yang bernilai ekonomi seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian ini kan yang apa yang membuat ini Pak Fauzi melihat koro bukan sekedar pangan alternatif ya, tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk UMKM yang bernilai ekonomi yang tinggi mungkin ya. Okay. Seperti apa nih Pak Fauzi?
1: Iya. Jadi ini adalah sebuah peluang yang sangat besar ya. Jadi kacang koro ini tidak sekedar menjadi bahan pangan yang dikomersialkan, tetapi kita mengolah menjadi sebuah produk yang menjadi nilai ekonomi yang tinggi seperti itu.
0: Ya baik. Nah, untuk pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah mendengarkan beberapa pertanyaan tadi ya, di awal juga sudah dijelaskan ya. Mungkin dari awal mula lahirnya Rumah Tempe ini, Rumah Tempe Nusa. Ini apakah letaknya di Nusa nih atau Tempe Nusa okay. gitu.
1: Sebenarnya kita itu berada di Kota Banda Aceh.
0: Oke. Okay,
1: Kota Banda Aceh dan di Desa Alunaga, salah satu desa di Kota Banda Aceh. Kenapa namanya Tempe Nusa? Sebenarnya Nusa itu adalah Nusantara. Kita bermimpi untuk menyebarkan sebuah produk yang bahan bakunya kacang koro ini ke
0: Nusantara.
1: Nusantara seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Ya, ada perbedaan nggak nih, Bang Poji? Tempe koro ini dengan tempe kedelai ini baik rasa ataupun tekstur ya? Mungkin kita belum tahu teksturnya nih, maupun kandungan gizinya. Mungkin tadi sudah dijelaskan. Ini teksturnya seperti apa, sama dengan tempe-tempe yang ada di pasar?
1: Untuk tekstur jelas sedikit berbeda. Sedikit berbeda karena kacang koro itu lebih banyak apa namanya karbonya daripada lemaknya. Jadi kita berinisiasi atau berinovasi terhadap produk tempe koro ini, kita mixkan dengan kacang kedelai untuk penyesuaian dari lidah atau rasa yang selama ini sudah kita tahu dari rasa tempe itu sendiri seperti itu.
0: Ya, baik. Oke, pendengar, kita masih dalam dialog UMKM bersama CEO Rumah Tempe Nusa dan juga Rumah Pangan Aceh bersama Bang Fauzi Arja SPD MPD JR, founder dan CEO Rumah Tempe Nusa ya, jangan tinggalan. Oke, baik, untuk Anda yang bergabung sama kami di 0651 44336, boleh silakan Anda gunakan line telepon kami dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Kita masih dengan tema yaitu tempe koro dari pangan alternatif menjadi produk UMKM andalan. Nah, kita lanjut lagi nih, Pak Poji, sambil kita menunggu untuk penelpon yang ingin bergabung bersama kita ya. Kita masih bisa berbincang untuk tema kita hari ini. Kemudian ini bagaimana untuk proses pengolahan biji koro hingga akhirnya bisa menjadi tempe yang memiliki cita rasa nih, dan kualitas yang memang menarik untuk konsumen sendiri nih. Ini seperti apa nih, Pak Poji?
1: Oke, secara umum tidak jauh berbeda dengan proses tempe
0: biasanya,
1: sama saja. Tetapi karena kita memakai kacang koro, jadi ada waktu yang lebih kita pakai untuk prosesnya. Dia mulai dari sortasinya yang memang selektif kita lakukan, terus proses perendaman yang agak lebih lama, hampir 2 kali lipat dari proses perendaman kacang kedelai biasanya seperti itu. Terus ada perlakuan khusus terhadap kacang kedelai ini untuk menghadirkan rasa tekstur yang mendekati kacang kedelai seperti itu.
0: Iya, baik, betul sekali. Ini pirasa juga sebenarnya tempe koro ini apa namanya, seperti apa ya? Masih penasaran juga saya ini. Saya ini penasaran
1: kita,
0: nih nanti.
1: Kita ada bawa contohnya.
0: Oh, ada bawa contohnya. Jadi untuk pendengar mungkin ya, untuk pendengar seperti apa? Mungkin saya sudah bisa melihat dari sekilas ya, bentuknya sama ya, tapi teksturnya yang agak berbeda gitu ya. Seperti pemirsa juga yang sedang menonton kita di channel YouTube Rai Banda Aceh Official bisa melihat langsung nih. Nah, itu dia produknya seperti itu. Jadi kalau di pasaran lihat ada yang sama, tapi lihat aja di situ apanya, Bang? Kalau
1: Tempe Nusa
0: itu dari olahan dari kacang koro ya. Jadi menjadi bahan tempe alternatif. Jadi yang menjadi produk UMKM dalam nih ya. Jadi nanti bisa ya, nanti dicari, dirasa, cobain lah gitu, apakah sama atau tidak dengan ya tempe-tempe yang dijual di pasaran, nanti bisa. Oke, baik, untuk Anda yang ingin bergabung sama kami, kita informasikan lagi di 0651 44336 dan di WhatsApp kami di 0852 8284 4445. Masuk kami 0852 8285 4445. Jangan salah sebutkan nomor HP, gak masuk nanti. Oke, baik, untuk berikutnya ini Bang Poji, di masyarakat sendiri, begitu kita ketika pertama kali mencoba tempe koro mungkin ya, ini bagaimana responnya?
1: Ya, jadi dari pertama kami mulai, kami melakukan suatu gebrakan itu melalui edukasi kepada masyarakat bahwa kita ini punya loh sumber pangan yang bisa kita olah menjadi sebuah produk seperti tempe dan produk turunan lainnya. Sebenarnya respon masyarakat itu sangat positif ya, sangat positif dan mereka menerima dan penasaran terhadap kacang koro sampai mereka langsung apa sih perbedaan kacang koro dengan kacang kedelai gitu kan?
0: Betul.
1: Nah, kacang kedelai itu lebih banyak lemaknya gitu. Kalau kacang koro lebih tinggi karbohidratnya, tapi rendah lemak. Jadi itulah yang menjadi perbedaan. Jadi kalau orang yang high ya, untuk kesehatan dan lain-lain dan komunitas-komunitas sehat yang ada di kota gitu, seharusnya
0: ini
1: mereka melirik tempe koro yang kita produksi seperti itu.
0: Betul. Jadi lemaknya kurang, karbohidratnya lebih tinggi gitu ya. Jadi jangan lemak tinggi. Nah, ini jadinya penyakit nih.
1: Ya.
0: Pasti ya. Ya, baik. Oke, ada yang tambahkan lagi nih, Bang Boji.
1: Apa ya?
0: Nah, oke. Enggak apa-apa, kita tahan dulu. Kita tahan dulu ya.
1: Okay.
0: Nah, ini kan berarti kita melihat sejauh ini tempe koro ini kan memberikan nilai tambah ya bagi bahan baku koro. Untuk bahan baku sendiri ada susah enggak? Agak susah enggak dapatnya?
1: Untuk bahan baku sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk kita mendapatkannya gitu. Cuman yang selama ini kita lakukan adalah bermitra dengan petani ya gitu. Nah, bagaimana kita memudahkan proses mitranya itu, proses kerjasama dengan petani tersebut? Ya kita lakukan MOU. Nah, di mana kepastian harga dari petani itu yang kita tampung hasil panennya itu sudah sesuai dengan MOU atau kita beli akan lebih mahal daripada ketentuan yang ada di MOU tersebut. Jadi dengan perluasan dan sekarang saat ini kita sudah 32 hektar seluruh Aceh ya. Seluruh Aceh ada di Aceh Selatan, ada di Aceh Besar, ada di PD ya. Dan Semelu ya. Kita juga sudah bekerja sama dengan sampai
0: Ya, ya, kita tahan dulu nih. Kita terima dulu telepon yang masuk berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan Ibu Cut Maria ya.
2: Iya.
0: Nah, ini pendengar setia kita ya nih. Baik, Bu Cut, silakan Bu Cut ada pertanyaan ke Pak Poji.
2: Iya, boleh. Nah, apa namanya? Tempe koro ya.
0: Tempe koro.
2: Jangankan makan, dengar pun enggak dulu tempe koro tuh.
0: Bagaimana?
2: Berani

0: Terima kasih Bu Cet ya. Hmm. Jadi kita produksinya itu lokasinya di Alunaga Bu.
1: Alunaga.
0: Untuk proses pemasaran kita ada dua apa namanya, ada online dan offline. Nah untuk offline itu ada beberapa pasar yang kita incar. Ada di Ulekareng, ada di Ruko, sekitaran Pasar Kaju, Kecamatan Darussalam itu. Dan untuk yang online nya kita bisa by DM dan juga langsung japri ke WhatsApp bisnisnya Romo Tempe Nusa. Kita juga ada di beberapa grocery store, ada di Simpang 5, di Almond Factory, dan insya Allah nanti akan juga hadir di Suzuya.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Nah, mungkin nanti juga ini kan Ibu Cut juga nggak tahu kemana harus di WhatsApp nomornya, mungkin bisa juga dia tahu di Pemboji ataupun bagaimana caranya. Saya ada di medsos. Susah kita ingat juga nomor ya. Iya. Mungkin untuk Ibu Cer ya sudah jelas ya. Ya
0: nanti bisa WhatsApp ke 0823 1567 4892. Ya nanti dengan saya sendiri akan merespon WA Ibu dari
1: Oke, sudah jelas ya Ibu Cer, tapi nanti kalau belum jelas ya di belakang ini nanti bisa kembali telepon kemari gitu ya.
0: Ya.
1: Di Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, nanti kita tunggu lagi untuk Anda yang ingin bergabung di dialog UMKM di hari ini dengan tema yaitu tempe koro dari pangan alternatif menjadi produk UMKM andalan. Dan seperti Ibu Cuk katakan tadi, jangankan makan gitu. Lihat pun belum pernah gitu ya. Sama Bu Cet, saya juga gitu Bu Cet. Ini saya baru pernah melihat ya, tempe
0: untuk,
1: koro.
0: Bisa apa namanya melihat apa namanya informasi tentang tempe koro dan edukasinya dan apa namanya pusat jualannya itu bisa kunjungi Instagram kami di @tempenusa, Rumah Tempe Nusa.
1: Rumah Tempe Nusa.
0: Rumah Tempe Nusa.
1: Oke. Oke, kita lanjut lagi nih ya, sebelum kita nanti terima lagi telepon-telepon yang ingin bergabung di Sior Sori hari ini dalam dialog UMKM. Nah, terus ini pasti punya tantangan juga, Bang Poji ya. Tantangan yang dimiliki ini pasti di mana-mana tantangannya ada nih. Terus kita tantangannya dalam memproduksi tempe koro. Nah, terutama dalam proses fermentasi dan menjaga kualitas produk ini bagaimana, seperti apa ini?
0: Oke, tantangan jelas ada.
1: Ada ya.
0: Nah, yang jadi apa namanya dari kami itu kalau membuat tempe satu kali itu siapapun bisa.
1: Oke.
0: Tapi untuk mempertahankan kualitasnya setiap hari, baik rasa, tekstur, itulah yang menjadi SOP kami. Nah, jadi proses tahap demi tahap itu kami selalu melakukan standar produksi sesuai dengan yang tertulis dan melihat kadar airnya gitu kan. Apakah karena kan air kita, apalagi kita memakai ya air dari pemerintah gitu kan. Jadi ada berubah-berubah dia kondisi air gitu.
1: Jadi sebelum kita proses juga kita harus cek dulu ya.
0: Habis itu cara masaknya berapa lama. Nah, dari tahapan-tahapan itulah yang kita kontrol dengan sangat ketat sehingga kita bisa menghasilkan tempe yang sama setiap harinya, sehat, enak, dan disukai oleh masyarakat seperti itu.
1: Iya, baik, luar biasa sekali. Jadi prosesnya itu emang sudah jelas tertata dengan rapi gitu, jangan tidak asal-asal kita harus juga air hidup ngalir terus gitu sampai kita mungkin mengolah tempe koro ini, tapi juga melihat kadar airnya terlebih dahulu sebelum mungkin diproses gitu ya Bang Poji ya. Lalu luar biasa sekali. Jadi untuk strategi pemasaran sendiri juga seperti sudah kita dengarkan bersama dari Bang Poji. Jadi ini agar tempe koro ini tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tetapi juga ya mudah-mudahan masuk ke pasar yang lebih luas. Jadi Nusantara Nusa.
0: Iya benar.
1: Amin ya, semoga saja ya. Oke, baik. Nah sebelum kita lanjutkan, nah kita jeda dulu ini Bang Poji. Ntar lagi kita akan kembali lagi dalam dialog UMKM. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
3: Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. antara lain dengan indeks kepercayaan

0: kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
2: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
2: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar. Kita masih dalam dialog UMKM untuk hari ini 17 Agustus 2026. Nah, kita masih dengan tema Tempe Koro dari pangan alternatif menjadi produk UMKM andalan bersama Bang Fauzi Arja SPD MPD JR, founder dan juga CEO Rumah Tempe Nusa, Rumah Pangan Aceh. Oke, baik, kita masih punya waktu setengah jam lagi nih Bang Fauzi ya, untuk kita membahas dengan tema kita hari ini. Tadi sudah banyak kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Tempe Koro ini bersama Bang Fauzi sendiri. Nah, untuk potensi pengembangan budidaya kacang koro sendiri nih, agar dapat mungkin sekaligus menciptakan rantai ekonomi baru nih bagi petani lokal. Ini mungkin menarik sekali nih, ini bagaimana nih Bang Fauzi?
1: Ya, jadi kami tidak sekedar produsen, tapi kita juga sebagai pusat gitu ya, pusat untuk penyediaan bahan baku, produksi, pemasaran yang bisa berkolaborasi dengan semua pihak gitu, seperti itu. Jadi potensinya sangat besar sekali seperti itu.
0: Iya, baik, luar biasa sekali ya. Yang penting semangat dulu.
1: Ya.
0: Oke. Nah, kemudian kan ada nggak inovasi terbaru mungkin untuk kedepannya ini yang ingin dikembangkan dari Tempe Koro sendiri ini? Ada nggak mungkin apa ya, lain gitu ya? Ada ya?
1: Ya, ada.
0: Atau sudah ada? Jadi,
1: kita dari Tempe Nusa ini mengolah kacang koro itu tidak sekedar menjadi tempe, tapi juga menjadi keripik tempe. Dan sekarang juga sudah beredar di pasaran, juga kita optimalisasi online-nya juga. Dan nanti masyarakat bisa mengunjungi grocery store yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya Simpang 5 Grocery. Itu di situ kita tersedia keripik koro dan tempe koro seperti itu.
0: Wah, penasaran sekali ini seperti saya nih, bagaimana rasa keripik koro itu dan juga di tempe koro ini juga bagaimana nanti kita pingin ini juga ini pingin coba juga nanti. Jadi ada tahu dari saya sendiri, wah rasanya rupa seperti ini, kita bisa sampaikan juga ternyata gitu, dari tempe seperti biasanya kedelai gitu ya, jadi kalau yang seperti tempe koro ini ternyata berbeda gitu ya. Sebentar kita tahan dulu ya, ada teleponnya masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Lia di Kampung Lada.
0: Oh iya, dengan Lia di Kampung Lada Bernun ya. Oke, baik, silakan Lia, ada pertanyaannya yang disampaikan.
2: Enggak, kepingin tanya rebusnya tuh lama.
0: Maksudnya rebus apa nih?
2: Kacang koro itu.
0: Oh, kacang koronya. Iya, baik.
2: Ya.
0: Itu saja. Ya. Baik, terima kasih ya, Lia.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja mungkin Bu Poji.
1: Ya, karena ukuran kacang koronya lebih besar 3 kali 2 sampai 3 kali kedelai. Kacang kedelai. Jadi, memang prosesnya itu agak sedikit lama. Proses perebusannya 2 kali lebih lama daripada kacang koro, kacang kedelai. Begitu juga dengan proses perendamannya, itu 2 kali dari kacang kedelai biasanya seperti itu.
0: Berarti lebih lama kacang koro ini ya, ya kan, daripada kacang kedelai biasa kalau direbus gitu ya. Ya Lia, jadi untuk Lia tadi yang bertanya berapa lama gitu, apa sampai 1 hari?
1: Oke. Jadi yang saya lihat satu kali perlakuan itu kita rendamnya 24 jam.
0: 24 jam. Berarti dari malam siang baru.
1: Malam, ya. Siang ke siang.
0: Atau siang ke siang, ya?
1: Siang ke siang. Habis itu rebus 1 jam. Habis itu rendam lagi siang ke siang.
0: Oh, berarti 2 kali proses ya. Betul ya, sekali, betul itu. Sekali. Iya. Jadi seperti yang sudah disampaikan juga tadi di awal, mungkin ada yang mendengarkan ya. Jadi tempe koro ini dia lebih tinggi karbohidratnya, ya. Mungkin kalau di tempe kedelai lebih tinggi lemaknya. Jadi kalau misal kita melihat bagi orang yang memang mungkin saat ini kita bilang ini ya dulu Bang Fauzi, tiba-tiba ada juga masyarakat ini atau pendengar kita yang memang saat ini merasakan ada, ya berarti bagus juga kita makan tempe koro, kalau makan tempe kedelai lemak terus kita jadi penyakit gitu ya. Apakah ada terdapat gak saat ini yang di pasaran itu yang membeli itu konsumennya tuh yang kadang-kadang dia punya seperti sakit gitu ya?
1: Ada beberapa konsumen kita yang selamanya sudah berlangganan. Jadi ibu itu atau bapak itu dia alergi terhadap kacang kedelai. Jadi mereka request khusus kayak gitu, buat dong tempe koro 100% untuk saya kayak gitu. Mm-hmm. Jadi kita produksi khusus untuk yang pesan kayak gitu. Seperti itu.
0: Iya, jadi kan mana tahu ini kan kesehatan juga ya.
1: Iya.
0: Jadi dia juga merasa kalau saya makan lemak lagi, wah.
1: Jadi sebenarnya kami hadir ini bukan untuk mengganti, tapi diversifikasi pangan kayak gitu.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Masyarakat bisa merasakan tempe kedelai, tempe koro, gitu. Jadi ada varian dan protein, vitaminnya juga beragam seperti itu.
0: Ya baik. Oke, baik. Mungkin nanti di belakang Lia bisa lagi di 0651443 Anda gunakan dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ya, ini sepertinya menarik Bang Poji, kita membahas tentang tempe koro ini ya. Penasaran ya. Kita terima lagi penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Cut.
0: Oh iya, Bu Cut. Gimana, Bu Cut?
2: Ya, menarik sekali yang boleh sampaikan ya. Ini mau tanya lagi.
0: Boleh.
2: Kalau kita beli di mana? Perbatang, tempe yang lain, tempe kedelai itu, atau gimana per kilo? Kan tadi itu atau dibungkus-bungkus, kayak mana ya? Yang kedua, air kaldunya bisa diminum tuh. Karena benar jadi obat tadi. So, saya suka kali minum air kaldu, berapa? Kaldu ubi, kaldu apa? Tahu, suka lagi. Gimana ya?
0: Oh, penjelasan Pak Fauzi ya. Oke, baik.
2: Ya, okay. Dua kali bertanya, nggak apa-apa kan?
0: Nggak apa-apa. Ya, tiga kali pun nggak apa-apa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, mungkin masih saja.
1: Jadi biasanya kami kalau jualan satuan itu per batang seperti ini.
0: Iya.
1: Ya, satuannya 5.000 saja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harganya tidak jauh berbeda dengan tempe biasanya, sama. Tapi juga kalau dalam kapasitas besar seperti industri rumah makan dan yang lain, itu kami akan menjualnya per kilo. Itu. Nah, mengenai air rebusan dari kacang ini sebenarnya bisa saja ya untuk kita konsumsi. Untuk mungkin diolah menjadi campuran bahan makanan apa seperti itu, bisa sih sebenarnya. Karena kan kacang koro ini tidak jauh berbeda produk turunannya dari kacang kedelai. Kacang kedelai bisa memproduksi soya gitu ya. Minuman air soyanya. Kacang koro juga bisa. Jadi apapun yang kacang kedelai itu produksi, kacang koro juga bisa memproduksi produk yang serupa. Seperti itu, bisa jadi kecap, bisa jadi air koro gitu ya, air koro, bisa jadi cookies dan lain sebagainya seperti itu.
0: Berarti,
1: yang kita olah selama ini hanya baru dua produk karena kita juga baru hadir di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Hanya tempe dan keripik koro. Tempe seperti itu.
0: Keripik koro dan tempe koro.
1: Ya, benar. Ya,
0: semoga saja nanti bisa berkembang dengan model produk-produk lain ya.
1: Ya, insya Allah kita akan membuat tepung koro ya. Nanti tepungnya bisa diolah menjadi berbagai varian produk cookies dan kue-kue basah lagi.
0: Iya, luar biasa sekali. Inilah dia semangat Bang Fauzi ya saat ini. Karena dari kacang koro sendiri bisa memproduksi seperti jadinya tempe koro saat ini. Jadi banyak juga yang pendengar, yang pemirsa juga ini. Semasa saya sendiri, makanya seperti saya katakan di awal tadi, saya juga penasaran. Jadi bagaimana rasanya dari tempe koro ini? Mungkin yang belum tahu lagi tadi keripik ya, dari keripik koro juga ya kan?
1: Benar.
0: Itu kan kacang koro kan bulat-bulat gitu ya?
1: Iya bulat-bulat.
0: Tapi kalau jadi keripik diapain itu?
1: Ya jadi proses keripik dengan tempe itu tidak jauh berbeda sebenarnya.
0: Okay.
1: Nah, keripik itu dibentuk dalam kemasan bulat ya, bulat panjang untuk memudahkan pemotongan dan bentuk keripik yang bulat gitu. Jadi mereka keripik itu ada proses penggorengan.
0: Oh iya,
1: digoreng dan di packing juga baru bisa kita
0: konsumsi
1: seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Baik. Nah, jadi untuk target ke depan bagaimana nih Bang Poji? Tempe koro ini ya, apapun itu. Ini gimana? Bagaimana targetnya?
1: Jadi untuk target ke depan itu ya kita ini adalah salah satu contoh berbagai pangan lokal kita itu yang bisa kita olah menjadi produk turunan. Jadi ke depan itu target kita itu tidak hanya kacang koro saja yang bisa kita olah menjadi sebuah produk, tapi berbagai sumber pangan lokal itu bisa kita olah menjadi produk yang bernilai ekonomi seperti itu.
0: Iya, itu tentunya jadi harga ada nilai harga nilai ininya ya, apa namanya?
1: Iya. Pangan kita itu kalau hanya sekedar menjadi komoditas ya, dia harganya tidak terlalu tinggi. Ya, tapi ketika kita sudah beri apa perlakuan dan menghasilkan produk turunan seperti tempe dan lain-lainnya itu nilai jualnya itu atau nilai ekonominya tambah tinggi seperti sangat membantu masyarakat dan petani lokal.
0: Biasa, iya. Bang Poji, di tempat Bang Poji saat ini mungkin sedang memproduksi tempe koro ini, apakah ada pekerja mungkin di sekitar atau memang keluarga gitu, bagaimana dia?
1: Ya, karena kita social enterprise, jadi kita hadir di suatu desa di Kota Banda Aceh, Desa Alunaga. Dan sebuah industri kita bangun di situ, ya pasti kita akan memberdayakan ibu-ibu masyarakat yang ada di situ ya, seperti itu. Dan itu sangat membantu mereka karena kita tahu ya Alunaga itu agak mungkin terluar dari Kota Banda Aceh tapi bahagian dari Kota Banda Aceh. Dan yang selama ini ibu-ibu di situ mencari tiram dan lain-lain dan sebagian ibu-ibu yang bekerja sama dengan kita dan mereka mendapatkan nikmat lah kayak gitu.
0: Alhamdulillah ya. Bisa membantu mereka
1: kita
0: juga
1: hadir,
0: ya.
1: Hadir, tempenya ada dan mereka mendapatkan kenikmatan ya, seperti itu.
0: Jadi kita juga bisa membantu mereka juga membuka lapangan kerja gitu ya. Ya luar biasa sekali ya Pak ini untuk Bang Poji sendiri bisa memikirkan mungkin hal di sekitar ya. Ini ya kita pekerjakanlah dulu yang memang seperti ibu rumah tangga tadi katanya yang bisa bekerja gitu ya di tempat kita, yang membantu kita dan juga dengan menikmati hasilnya gitu ya. Oke, baik. Untuk Anda mungkin yang ingin bergabung sama kita ya, kita masih menunggu Anda, mungkin nanti ada satu penelpon lagi boleh ya di 0651 44 36 ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Kita masih bersama Bang Poji Ardja SPD MPD JR, founder dan juga CEO Rumah Tempe Nusa Rumah Tempe Pangan Aceh. Kemudian ini Bang Poji, untuk strategi tim Rumah Tempe Nusa nih, ini bagaimana untuk memperkenalkan tempe koro kepada masyarakat yang mungkin masih ragu atau belum terbiasa mengkonsumsi produk berbahan koro ini?
1: Ya, nah itu menjadi PR kami memang dari sejak pertama kami melakukan produksi. Jadi apa yang kami lakukan? Kami melakukan sebuah edukasi, langsung turun dan tahun lalu kami juga membuat sebuah kegiatan ya cicip gratis kayak gitu dan sekaligus memperkenalkan apa itu tempe Nusa yang berbahan baku kacang koro seperti itu. Edukasinya tidak terbatas secara offline yang kami lakukan, juga kami lakukan secara online, baik yang gratis dan berbayar seperti itu, sehingga tempe koro ini tidak sekedar menjadi produk yang sekedar tahu tapi memang dibutuhkan sama masyarakat dan mereka membeli memang kebutuhan, bukan sekedar penasaran seperti itu ya. Karena kalau sudah menjadi kebutuhan itu ya suatu produk yang bernilai bagus dan untuk kesehatan dan lain-lain itu menjadi sebuah gambaran bahwa pangan lokal bagus loh, bisa loh untuk memenuhi vitamin atau gizi untuk keluarga seperti itu.
0: Baik, dan semoga saja seperti nama ya dari tempe koro sendiri ini dari pangan alternatif menjadi produk UMKM andalan nih, dan di kampung Rumah Tempe Nusa ya, semoga saja seluruh Nusantara bisa menikmati tempe koro ini. Amin. Sebesar apa nih Bang Poji potensi koro ini sebagai bahan baku pangan lokal Aceh ya, untuk mengurangi ketergantungan mungkin terhadap bahan baku pangan yang selama ini banyak didatangkan ini dari luar daerah ya. Kalau kita lihat kan banyak dari luar daerah ya, tapi kalau kuru ya. Sendiri ini ada di lokal kita?
1: Ada di lokal kita.
0: Ada ya,
1: masih. Sebenarnya potensinya sangat besar.
0: Iya.
1: Jadi ketergantungan, apa namanya, tergantung sama kitanya ke depan itu, apakah kita bisa memaksimalkan potensi ini atau hanya sekedar ketergantungan dari pangan luar, luar kayak seperti itu.
0: Ya berarti untuk usaha koro ini, kacang apa tempe koro ini, Bang Poji apa namanya untuk apa istilahnya itu termasuk untuk menggantengkan petani atau masyarakat lokal ini ada ya?
1: Ada
0: ya. Jadi aman lah ya stok kayak gitu ya.
1: Setiap jadi kita turun ke petani itu kita bermitra dengan mereka dan ada MOU-nya juga.
0: Yeah.
1: Jadi ketentuan pasarnya itu sudah kita tentukan dari sejak dari petani kayak gitu.
0: Oke, baik. Kemudian ya, ini strategi ya, kita ingin tahu juga nih, apa strategi pemasaran yang dilakukan Romo Tempe Nusani khususnya dalam memanfaatkan media sosial, komunitas, ya. Pameran, dan juga platform digital untuk memperluas pasar ini seperti apa nih, Bang Poji?
1: Ya, kita memakai dua jalan gitu, ada offline dengan online gitu.
0: Ya.
1: Tapi kita yang selama ini kita lakukan itu bagaimana kacang koro ini dikenal sama masyarakat bahwa memang dari zaman dulu ya sudah ada nih.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bahasa Aceh itu dia bilang kacang parang kalau bahasa Aceh. Mm. Jadi kita apa namanya munculkan kembali ya supaya pangan yang dulu yang nenek moyang kita itu sudah konsumsi itu bisa kita olah menjadi produk yang disukai sama masyarakat di zaman sekarang seperti itu. Mungkin dulu kacangnya hanya sekedar dimakan seperti itu atau tidak berbentuk tempe, tapi sekarang kita hadirkan
0: dari tempe.
1: Nah, strategi yang kita lakukan kita mengenalkan melalui media sosial ya, yang seperti saya bilang tadi, baik yang gratis maupun yang berbayar, kita menggaide influencer yang bisa memperkenalkan sebuah produk lokal pangan lokal ini bisa dikenal oleh masyarakat seperti itu.
0: Iya. Bang Moji, kalau tempe koro ini ingin kita dorong nih dari sekedar pangan alternatif menjadi produk UMKM andalan ya. Ini apa yang paling dibutuhkan nih? Inovasi, pasar, dukungan, ataupun perubahan pola pikir konsumen ini seperti apa nih?
1: Ya, yang paling itu adalah pasar.
0: Pasar ya?
1: Pasar. Ya, di mana, karena kan selama ini kita melihat semua tempe itu sama. Ya, semuanya tempe sama. Tapi mungkin sebagian masyarakat sudah tahu dan sudah melihat bahwa tempe Nusa ini ada di pasar-pasar. Tapi karena melihat kebiasaan mereka melihat tempe ada tempe A, B, C ya seperti itu, ya sudah tidak berbeda, ya udah saya tetap membeli tempe A. Tapi tempe Nusa ini memberikan sesuatu yang berbeda daripada tempe lainnya. Jadi ketika kita melihat tempe Nusa itu, kita langsung bisa menggambarkan bahwa ini adalah tempe koro seperti itu, yang lebih sehat, tidak ketergantungan dari pangan yang diimpor ya. Kita inilah pangan lokal kita sebagai alternatifnya seperti itu.
0: Berarti ini prospek harus bagus juga ini prospek.
1: Ya,
0: karena
1: prospeknya
0: kan,
1: besar.
0: Ya, ya. Betul sekali. Karena kan kalau kita membawa suatu ini produk memang yang belum pernah mungkin dari pendengar atau pemirsa juga yang melihat wah bentuknya sama kok gitu ya, misalnya ya, dijual model paket 5.000 itu ya. Nah, model kan seperti ini juga. Tapi lihat aja lambangnya dari Tempe Nusa itu. Nah, Tempe Nusa itu memproduksi itu tempenya dari kacang koro gitu ya. Jadi bukan dengan dari kacang kedelai. Jadi jangan sampai nanti pendengar melihat ataupun pemirsa melihat di pasar seperti yang sudah dikatakan Bang Poji sendiri. Jadi yang keandalannya itu sendiri dari kacang koro ini, dari tempe koro ini, pendengar, ini juga karbohidratnya yang tinggi, tapi lemaknya yang rendah.
1: Kita juga tidak ada pakai bahan pengawet dan bahan tambahan lainnya.
0: Iya, itu dia.
1: Dari kacang koronya tersendiri seperti itu. Hanya proses fermentasinya saja yang sama.
0: Iya, kadang-kadang kita mau prospek nih sama masyarakat kan. Nah ini saya, ini produk baru gitu, tempenya yeah. Ini tempe dari kacang koro. Kok sama bentuknya sama tuh ya gitu kan, yeah, gitu. Yeah. Tapi di dalamnya itu yang sudah kita jelaskan tadi ya pendengar. Jadi dia mengandung karbohidrat yang tinggi, lemak yang rendah. Dan sebaliknya kalau kacang kedelai, lemaknya yang tinggi, yeah, karbohidratnya menurun, gitu ya sebalikannya ya.
1: Tempe okay. Ini apa namanya? Gurih seperti
0: itu. Gurih ya. Ya. Nah, ini kalau penasaran nanti kalau memang ini kita bisa langsung nanti datang ke Bang Fauzi, bisa cicipi langsung gitu bisa ya, Bang?
1: Boleh. Kita juga membuka peluang terhadap masyarakat untuk mengunjungi dan okay, melihat langsung proses produksi
0: nah, di sana. Itu dia.
1: Seperti itu.
0: Itu dia. Jadi kita tunggu untuk masyarakat nih, pendengar ya, yang ingin datang langsung ya ke
1: boleh nanti buat buat jadwalnya kapan.
0: Boleh, siap-siap. Oke, okay, baik. Nah, sebagai seorang pendidik sekaligus pelaku UMKM. Nah, bagaimana nih Bang Fauzi melihat peran edukasi dalam mengubah pola pikir masyarakat agar lebih menghargai pangan lokal dan berani mengembangkan produk inovatif?
1: Ya, nah. Jadi kita itu tidak, mungkin kita lupa ya, bahwa di lingkungan kita itu banyak potensi-potensi ya gitu. Jadi yang selama ini, apa sih yang harus saya lakukan? Ternyata di lingkungan rumah saja atau di lingkungan tempat tinggal kita saja banyak potensi yang bisa kita ubah menjadi sebuah apa namanya kegiatan yang menghasilkan sebuah produk yang bernilai ekonomi. Ya, ini kami bawa hanya sebagian atau salah satu pangan atau potensi yang ada di lingkungan kita seperti itu. Dia kacang koro seperti itu.
0: Iya, baik ya. Ini untuk yang mungkin di sebelum kita closing ya. Ini target dan harapan Pak Fauzi sendiri nih untuk Rumah Tempe Nusa ke depan.
1: Ya.
0: Ini serta mungkin bisa juga pesan kepada generasi muda Aceh. Nah, ini lagi-lagi untuk generasi muda Aceh. Jangan mungkin lelai-lelai mungkin di kopi aja nongkrong, tapi kita pikirkan sendiri seperti ini ya. Jadi produk yang memang menghasilkan gitu ya. Nah, ini seperti apa nih Pak Fauzi untuk yang ingin disampaikan?
1: Jadi pesan dari kami, kita sebagai pemuda yang terlahir di Bumo yang berlimpah ini ya, yang banyak potensi baik pangan, mineral dan lain-lain ya, kita sadar ya, tidak selalu kita harus ketergantungan dengan lowongan kerja, tapi kita akan mengubah suatu potensi di lingkungan itu menjadi suatu pekerjaan seperti itu, yang bisa menghasilkan dan bisa mendongkrak ekonomi kita sendiri juga tetangga dan masyarakat luas.
0: Oke, itu saja.
1: Ya.
0: Itulah mungkin kita sudah mendengarkan sendiri ya dalam dialog UMKM untuk hari ini bersama Bang Fauzi Arja dan dengan tema kita itu Tempe Koro dari pangan alternatif menjadi produk UMKM andalan. Ini luar biasa sekali ya. Jadi yang penasaran-penasaran ya, ibu-ibu nih terutama nih ya, mungkin ya penasaran-penasaran ingin membuat dari Tempe Koro ini untuk para suami mungkin di rumah ya kan, ini bagus juga untuk kesehatan juga gitu ya Bang Fauzi ya. Jadi bisa boleh dicoba ya, karena sudah gitu lagi ya, lebih enak lagi ya. Nah, jadi yang penasaran-penasaran boleh dicoba, dicari seperti yang sudah disampaikan juga tadi di pasar mana saja deh Bang?
1: Kita kalau di pasar modern itu ada saat ini ada di Simpang 5 Grocery, ada di Almond Factory ya. Dan kalau keripik itu ada di beberapa swalayan, salah satunya di Lambuk Swalayan di Simpang 5 Grocery dan beberapa swalayan lainnya. Tapi kita suka saat ini masih mendominasi secara online ya, maksudnya okay, pemesanan langsung dan kita antar langsung ke rumah atau memakai jasa ojek online ya, jasa ekspresnya itu. Nah, seperti itu selalu.
0: Ya, semoga saja di produk tempe Rumah Tempe Nusa ini bisa memasuki apa produk pasar-pasar semua yang ada di
1: yang ada di Banda Aceh,
0: Banda Aceh
1: kita seperti itu.
0: Iya, amin, semoga saja itu harapan Bang Fauzi sendiri dan harapan mungkin kita semua ini ya, karena yang penasaran-penasaran boleh nanti dicoba ya. Oke, semoga inovasi Tempe Koro ini menjadi inspirasi untuk terus mengangkat pangan lokal Aceh menjadi produk yang bernilai dan berdaya saing dan juga Semoga Bang Poji tetap semangat dan diberikan kesehatan selalu. Nah, untuk Bang Poji terima kasih ya sudah hadir di Studio Pro 1 untuk inspirasi dan informasinya yang sudah disampaikan dalam dialog UMKM untuk hari ini, edisi hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Cerita Tempe Koroi.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Salam hangat siring, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Ya, bertepatan hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia ataupun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak pendengar akan menemani Anda hingga di penghujung pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sore hari ini pendengar, kita masuki program Dendang Daerah Singkil ataupun Pesona Singkil. Anda bisa request lagu-lagu daerah kesukaan Anda. Tentunya masih bersama saya ya di 08237295582. Oke, sudah ada yang bergabung mendengar di ujung telepon. Coba kita sapa, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Jelsi.
0: Jelsi, di mana Jelsi?
1: Iya, di sebelah saham.
0: Apa kabarnya sore ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke, lagi apa Jelsi sore hari ini?
1: Lagi duduk.
0: Oke, baik. Ingin dengarkan lagu apa untuk Jelsi sore hari ini?
1: Lagu apa? Lagu Lesti. Iya.
0: Lagu apa?
1: Kampung aja lah.
0: Apa judulnya? Halo.
1: Halo.
0: Apa judul lagunya, Jelsi?
1: Nam.
0: Hah? Halo.
1: Halo.
0: Lagunya. Hah?
1: Siang Tabas.
0: Siang Tabas.
1: Iya, Bang.
0: Oke, kenapa kok malu-malu sih?
1: Iya.
0: Baru bergabung atau gimana?
1: Baru bergabung.
0: Oke, salam kenal untuk Jelsi.
1: Salam. Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Untuk Salina. Untuk Ratna. Fitri.

0: tingkat dusun ini lagu tingkat dusun.
1: Tingkat dusun, dusun siapa yang menang? Dusun kita?
0: Perayaan yang ke-81 ini lagu.
1: Iya, semoga makin jaya ya.
0: Iya lagu.
1: Oke, untuk Lemon Tea di mana tadi? Belum pindah, masih di Teluk Sanggul. Oke. Cuaca di Teluk Sanggul bagaimana sore ini, Le?
0: Cerah.
1: Cerah ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau di sini gimana lagi?
1: Sama, cerah juga ini.
0: Iya, sama-sama.
1: Mm-hmm. Oke, lagu apa nih untuk Le?
0: Lagu daerah Antapano di Leku.
1: Apa judulnya?
0: Jolma Biasa.
1: Jolma Biasa?
0: Iya, Leku.
1: Oke, salam-salamnya.
0: Salam-salamnya semua yang memonitor Radio Singkil aja lah, yang ada di Silikalang, di Papak Barak, di Singkil juga, di Bungus, di Padilitan. Semuanya tanpa terkecuali, salam kontak di udara.
1: Mm-hmm.
0: Salamnya, Le.
1: Ada, ditunggu.
0: Itulah yang lanjutkan, selamat bertugas, selamat sore,
1: Horas. Sore kembali, Horas, Leku. Oke, mendengar ada Le Munte ya di seputaran Teluk Sanggul, baru saja bergabung menjadi penelpon yang kedua untuk sore hari ini. Semoga terhibur, nanti lagunya akan kita hadirkan untuk para pendengar setia RRI. Oke, selanjutnya penelpon ketiga kita sapa ya, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Ya, waalaikumsalam,

0: Juleha siapa tadi? Lupa.
1: Oh, mana nangi meh, mana salam kenal mah Serendi, terus mana Lemon Tenek Doha.
0: Hmm.
1: Terus buatnya Erna. Buatnya si Andre Tumanggar.
0: Hmm.
1: Terus buatnya Bang Sober, Aldo, Cinta, Pak Ela. Buat susudai malekku, suara sesia selalu.
0: Oh, lo sesudai dah membagi radion.
1: Sesia lah ya.
0: Oh, lo. Mulai hati.
1: Oke, leh. Horas, leh. Assalamualaikum.
0: Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Ada leh kita ya. Dari Tranlebal noh baru saja bergabung menjadi penelpon yang ketiga. Untuk penelpon kita break sejenak pendengar untuk saat ini di studio juga menunjukkan pukul 16:23 menit waktu Indonesia bagian barat. Nanti kita juga akan lakukan siaran langsung penurunan bendera yang diadakan di gelanggang olahraga Desa Ketapang Indah ya, gelanggang olahraga Kasim Tago. Untuk sorenya nanti kita akan lakukan siaran langsung penurunan bendera. Baik, sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu yang telah request oleh sahabat setia RRI untuk sore hari ini. Lagu pertama dari Tanah Pak-pak ya, yang berjudul Siang Metabas dari Yoki Berampu. Selamat mendengarkan.

Awas deh, di sini banyak asap.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz yang dipancar luaskan melalui radio nomor 1 Singkil Utara, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore ini ya, sebelum kita ikuti siaran langsung penurunan bendera untuk hari ini yang diadakan di gelanggang olahraga Kasim Tago, Kecamatan Singkil Utara, kita akan kembali menerima beberapa penelpon yang masih ingin berpartisipasi untuk request lagu-lagu daerah kesukaan Anda. Tentunya masih bersama saya, Muhammad Mulyadi Simanjuntak. Di ujung telepon, ya terputus, kita masih tunggu Anda yang masih ingin bergabung di 0823 7297 5892 ataupun di 0858 3470 5555.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan bergabung dengan program Satu Banda Aceh untuk sore hari ini. Tetap bersama kami di Racing Kill, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Presiden Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara.

Paris.

0: Ya, pendengar, saat ini komandan upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
1: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
3: persiapan penurunan sang merah

Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melche Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ya, pendengar setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan

0: kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaida, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke 81 tahun.
1: Sang merah putih hormat.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, Pembawa Baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan atau merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk berbangsa.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami untuk sore ini. Pendengar, kita akan mengikuti yaitu siaran langsung penurunan bendera yang diadakan di gelanggang olahraga Kasim Tagok, Kecamatan Singkil Utara. Baik, kita sudah terhubung dengan rekan kami yang berada di lapangan. Halo Aryani.
2: Baik, terima kasih rekan Muhammad Mulia di Simanjuntak. Ya. Kami akan melaporkan secara langsung upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Selanjutnya, Komandan Upacara memasuki Bapak Upacara. Dan selanjutnya, penjemputan Inspektur Upacara.

Laporan itu.

0: negara mengundang kebenaran dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 81 yang 2.
1: Terima kasih.

0: Pendengar, selanjutnya siapkan penurunan bendera merah putih. Penurunan bendera merah putih diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta penghormatan yang dipimpin oleh komandan upacara.
1: Penurunan bendera merah putih. Sikit adalah berjumlah 41 orang yang terdiri dari siswa-siswi sekolah SMPA dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Pasukan pengibar bendera diikuti oleh seorang komandan korps Letnan Suhadi Kabupaten Gresik pada tanggal 13 Agustus tahun 2021. Berikutnya, sebagai komandan kota, ada Sri Sutra pada sesuai dari SMA

Una, tres,

Minarti, buonasera a tutti, masih mendengarkan kami bahwa itu 92,2 MHz atau juga Anda masih memutar siaran kami mau streaming energi kita di suasana sore hari ini dalam rangka penurunan bendera merah putih HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 41 di Gelanggang Olahraga Kasim Tago Desa Petapang Indah Kecamatan Singkil Utara. Dimana saat ini sedang berlangsung beserta tukang pengibar bendera sudah berada di lapangan ataupun di depan mimbar upacara. Kata Asis Simpiro adalah berjumlah 61 orang yang terdiri dari siswa siswi sekolah SMPA dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Sudah pengibar bendera dipimpin oleh seorang komandan kompi Hafiz S.A.R.F. Jembatan sebagai Dapon Alkandian TV 650 LU lahir di Lehutan Kecamatan Kuntmeria Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 Agustus 2001. Yang bertindak sebagai komandan Pluton adalah Wakti Kondi SMA Negeri 1 Gunung Mega, anak dari seorang pihak swasta, pasangan suami istri dari Bapak Padang dan Ibu Nanti. Sedangkan yang bekerja sebagai pembawa bendera merah putih adalah Cici Permata Duka, siswi dari sekolah SMA Negeri 1 Gunung Mega. Adapun yang bertindak sebagai pengibar penurunan bendera merah putih atas nama Nabi Fadila atau Kepala Negeri 1 Kuala Lumpur dari seorang nelayan, pasangan suami istri dari Bapak Dalini dan Ibu Mutawati. Lagi Prakisyah asal sekolah SMA Negeri 1 Gunung Mega, anak dari seorang petani, pasangan suami istri dari Bapak Sofiani dan Ibu Kusiani. Selanjutnya, Aldi Asyasta, asal sekolah SMA Negeri 1 Singkohor, anak dari pasangan suami istri dari Bapak Renio dan Ibu Kusiani.

Paski Braka itu Singkil adalah titik formasi sayap Garuda. Formasi sayap Garuda ini merupakan simbol semangat persatuan dan kekuatan Paski Braka Aceh Singkil yang disiplin, kompak, berani, dan memiliki cita-cita tinggi untuk mengabdi serta mengharumkan nama kebudayaan Aceh Singkil. Paski Braka Aceh Singkil dilatih dan dibentuk oleh dua orang personil TNI dan dua orang personil Polri. Dari personil dari TNI atas nama M. Pasif sebagai pembantu Letter 2 at Mr. Munte. Personil 109 Aceh Singkil. Selanjutnya, Sertam 1 Sawaludin, personil dari Koramil 03 Gunung Peria, Kodim 0109 Aceh Singkil. Untuk personil dari Polri atas nama Bripka Alisa, personil dari Kapolres Aceh Singkil, dan selanjutnya Bripka Agus Irfan, personil dari Kapolres Aceh Singkil.

mendengar, saat ini sedang lanjut ya, saksikan penurunan bendera. Begitu juga dengan peserta yang hadir untuk mengikuti upacara penurunan bendera, terlihat masih antusias, tambah lebih dengan kondisi cuaca yang cukup mendukung dari siang hingga sejak sore nanti.

Sore hari ini dalam rangka memperingati penurunan bendera merah putih di hari kemerdekaan. Kita lagi juga akan selesai. Ini pasti berangkat aksi simpil dengan informasi yaitu sayap baru. Berani dan mencoba-coba tinggi untuk lebih peta harta nama Kabupaten Agus Tingkir.

Dalam peringat seperti yang kita ketahui bahwa paskibraka Aziz Sindil dilatih dan dibentuk oleh 2 orang personil TNI dan 2 orang personil Polri. Personil TNI atas nama Rasid ini membantu Letnan 2 Mr. Munte. Personil dari Koramil 02 Sindil Kodim 0109 Aziz Sindil dan Sersan 1 personil dari Koran Gunung Raya Kodim 109 Aceh Singkil. Sementara personil dari Polri atas nama Fitra Anggita, personil dari Sersan Aceh Singkil dan Fitra Agus Girawan, personil dari Staf Polres Aceh Singkil.

Mendengar, saat ini pasukan pengiringan bendera sudah mendekati Bobi dan upacara yang akan melakukan penyerahan bendera merah putih kepada inspektur upacara yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kabupaten Aceh Haji Hamzah Sulaiman Edhar.

Voy a terminar en el último, más o menos, de la casa, y sí, está bastante con el bandero. Selaku inspektur upacara pada penurunan bendera Merah Putih hari ini, tepatnya pada Senin 17 Agustus 2026 di belakang olahraga Pasir Sago, Desa Kedapat Indah, Kecamatan Simpulung Barat.

saat ini sedang berlangsung penyerahan bendera merah putih kepada inspektur upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Aceh Singkil, Bapak Haji Hafzah Sulaiman Esa. Dan terlihat di sini ya, seluruh anggota pasukan pengibar bendera dan juga pasukan pengibar bendera merah putih pada ternyata ikut kompak. Sudah melakukan pengecekan. Dimana kita bersama-sama serangkaian penyerangan telah selesai dan sudah penyerangan sudah selesai diserahkan kepada Wakil Bupati Aceh Singkil selaku Inspektur Upacara tertangkap penyerangan bendera merah putih di Kabupaten Aceh Singkil

Akhirnya seusai penyerahan bendera merah putih, seusai pengibaran bendera merah putih dan penyerahan kepada inspektur upacara, yaitu yang dipimpin oleh Wakil Bupati Aceh Singkil, pada sore hari ini pasukan penurunan bendera sudah menuju lokasi tempat mereka beristirahat, di mana telah berjalan dengan baik dan lancar. Sukses dalam rangka penurunan bendera merah putih kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya pada hari ini, Senin 17 Agustus 2020.

sektor upacara. Hormat

rispetto per l'upacciara, grazie di cartamma. Upacciara.

Kita berarti laporan tadi dari gelanggang olahraga Tasim Tago, Sintil Utara, dalam rangka penurunan bendera merah putih hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada sore hari ini. Wah, ini yang seperti itu. Kecil yang berita seperti jawab PLH dan Menako dan reporter saya menang jawab para syariah dan para syariah dan juga presenter Muhammad Riyadi Simanjuntak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih atas laporan Anda Aryani. Pendengar, baru saja kita dengarkan yaitu siar langsung penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pendengar, terima kasih dan tetap bersama kami di 92,2 MHz.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: berdoa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi mil'al mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Pendengar, saat ini di studio menunjukkan pukul 19.54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Telah tiba waktunya untuk kita muslim dan muslimah menjalankan sholat parwisya untuk wilayah Singkil dan sekitarnya. Dan tak terasa juga selesai sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini di edisi Senin 17 Agustus 2026. Dan yang kesempatan kita akan kembali berjumpa tentunya masih di RRI Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu suruhan ajang sholat isya untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: Doa untuk memikat hati seseorang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara

0: Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRD Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 2026 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

informasi dan inspirasi bersama saya Muksim Bintang yang mengudara untuk Anda di hari ini, di hari Senin ya, bertepatan di 17 Agustus, di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga semakin jaya selalu, semakin makmur masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penyertaan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis tepatan dengan momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Gor Kasim Kampung Singkil. Sesaat setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera selesai digelar Senin 17 Agustus 2026. Salah satu penerima bantuan sarana produksi

akselerasi proses olah tanah serta meningkatkan produktivitas hasil panen para petani lokal secara signifikan. Bupati Aceh Singkil Sapriadi Oyon menegaskan anggar bantuan Alsintan yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut dimanfaatkan dan dirawat secara maksimal oleh para penerima manfaat. Sapriadi menambahkan bahwa modernisasi sarana pertanian menjadi salah satu pilar utama pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Dan dukungan teknis mengenai penyaluran Alsintan tersebut juga disampaikan oleh instansi teknis pengelola program pembangunan sektor pertanian daerah.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRKT Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai

0: persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH Kapolres Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

katakanlah sayang, salahku padamu. Hingga di kau pergi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan azan salat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: wa min kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذروا فيناشروا وأنا حائط.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk berkain saja. Lalu beliau merapatkan, menyentuh badannya dengan saya. Sedang haid. Hadis riwayat Bukhari.

dari manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Kelaka Subuh dan nanti dilanjutkan dengan Warta Mengkuta Alam untuk pagi hari ini, tepatnya di pagi Selasa 18 Agustus 2026.

abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari